kana vola kama shirami kama hamulu ichikamu yakusawana mungisete kuchigero chakumakanyira umba nyanzi wodia mungisete.

0: Gombe, wacha kwa hitu, zukubara sa, ingisa kanga lwa maka.
1: Kanga lwa maka, utsamu kumakumanu, zimwe ni mahanyela la mugangeni.
2: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lali balangange.
3: Heso.
2: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
4: Atona. Hambu wota ni lehela kuka. Ali releli. Anzi zvitivi la hanzi ka kona ndzi lo mupunwini. Ako ndzi nga hlambisa ku ni ngohe kambe anzi zvitivi. Kani le ndzi dawa heli rantsu.
3: Ah.
4: Ifambi lukwala mathai a telefoni tengangere ngangere a rwala kunzawuyi
1: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhalepinda kamishu ya sotu ni sotu
0: kangelwa mhaka
1: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
0: kangelwa mhaka.

Helanetzi, 8 horas ni 56 minutos. Mwingisi wa radio Msambiki mitumukitonga yopera kachikatigegi. Minangula kratzi 11 horas ni 54 minutos. Kaukiratzi 9 horas na kuninga mahungu manataku ku antena nacional tzinzanya mitumuyatu. Unata kutalandria kudzi 9 horas ni 10 minutos. Gipande kiri nya mihungu nya mahungu ku gitonga. Mahungu yare hina tago hita marapisa ku jikati kiri nya zi dezores. Gagu bi mihungu nya mahungu hina meninga zinzimu za tigo nukwatu ka Mosambiki. Kukudze hambani sila kakoni. Zinzimu hina kuhungula kuna zukara zi dezores. Kuti dez hina kupuise ya mahungu kurapa kurilimi ya kitonga. 11 horas, mwereke 10 horas ni 10 minutos, ina pera ngoro kunya maburu yatu. Kuga maburu ya litura muhunu, ina banaga sihir ni mitumunya udahi, ninya urimi. Ina tahitagani ya mara nuku mahodri nye yani, ni sisi kira kuwe sanana, silandra kukunya nyambara, kukitsungu opa desnutrição. Ina nijiva angago, ahuru hinga fikia karini maduari yayo. 11 horas mahungu manata ku antena nacional, 11 horas ni 15 minutos, meninga stivisu. Kaku bistivisu kasihina kwa zaku hambarisia zinze muni ni maburi yatu. Karazi 11:54, jikati hina hitu gui. Kasiku ni inga uranga batumigiru wa kwatu kuri liminya yitzungu. Hakani kurosilega Nelson Francisco, Machado Junior kinyamisini na gumi suvera u ingisi nyawani.

0: Unga mahi tone tu wembi ka siwa kam kamu inanzi 9 horas ni 20 minutos nasi hino kitu sungupatega kumaneka hina ku agisera gira agiseru nyadi koro agiseru yungu maneka ni norm you know botega kasuko za kuvenziru yimbere ya hinzo sunguko ze ku uhamba manza uwe ahuru yakubana gurumaru agiseru ndrangani Kwa nukuru mwala agiseru uranga hapo manika kuna kukira sisako mbaru uhamba manza kujikati kia sabu una hongora uya poro la nziru kufana niku uhongo wa hamba bunyari hanyumba uduka kumikondru ya mbambazi shiniru kaneze mafu sisa kufana kasa kwa hamba kambi mikondru ini wataku wa hamba liparu kwa di mikondru yaku ambara sinyo karga sikuduka ikisusu kaneze mafu ahulu wamubari nyaku Aferi ya zishi niri ziangarenga kuzidurili. Basi, hango ahamba bari aduga zishi nira paramanzani kuingina ambari nyobe nyumbani. Agandra mafu. Nguwa na kera. Auru, kapadesh, wereka udoropa, gosa seka. Nguwa na nyanga ilat nyomburu, wari dropa riri. Pasi, dadi mashi limpa. Kumangu nyangina, kumangu nyangu, angu gavanya mai, vama, vabiera, kumamba guja. Basi, bari, li agari dropa. 9 horas e 21 minutos, Magazine Rádio Moçambique. Dinâmica Matinal.
1: A Dinâmica Matinal

0: Irosid mungi saragi Msambiki gama hungu ya dzimindu litziwinga kinsi nga ngima nya utubru maka nya dois mili iyo vinseish. Mufumu kuyemo kipanguli kenyambani kuma nikagona utialitu nya gulai watangiru kuyemu nya umu nya miganga. Gaskodzo manega wana kutuma kunze muhiri nya uhiri uo nilili kuandra nga ziprojetu izitahu zina uhira. Kuvali kasi watahu wana kuningwa ikipasu ikitahu hina uduwa kwa mufumu agufund zinvolvimentu ekonomiku lokal fidel. Mitumu nya udai kuyemu ya umu inyambani ya rikiyo inatsuka yisivu yisikavu nyantengu viriluagu ndrani ya upopoli silavu ngekiveleke ya ipatanu nilibeli gawa mamai setzavu kavu inyagu kwa materiali awatawana kumatumisa na maseni kavu inyagwadi. Primera sekretan nyakulumbi tsangano na frilim kuyemu kinyambani Adelia Makukuli angutsia litu nyokinzu yisi walimi gaskonzo manegawa na kuyala zimbe uzili nyakusimbari kioneka kihala kazifirezi ufa. Kaimongo aya mungi simarisawa kikati yeye Isauro Antonio Luiz Batista ingusuwe ya uingisi nyawadi. Inapea abakura salungu elili tsamsau kilo mutange ya kuprimera sekretan ya kulumbi tsanganwa na furlimu kuyemu kinyambana Adelia Makukuli kwa manika kwa na utialitu inyakulai watu kutimatima walimi gasi kukodza ku vayala zimbe uzile nyakusimbari gasi kuonega kimozi nyanga iyu nyakihala ahulu zisimandiki zina kufurizise ya uziluza kukaratu kwa kanedo mungu yaya ikatimwa yugasi uizime ya ukubi saka mungudzu kuulandra mahungu gambi matako manda kuduka ku uwa mitumunya kuna leyi ikikati. Adelia Makukuli tzidi hila yelu keki galtzi ula vanova ya kipanri ya mangungu meti distritu ya Inyasoro ikikati ama nikide kundrani ya utangeli tsanganu wa manikide kuna kukira ya iyo kipanri hile. Tsangano moyo uga sama nikideko na kukira ndrani kamwe nyale endru ila manikideko na kulipeya galtsiula panova na rile endru eli lina ikisako galtsiula muhunu. Ndrani ka uyu tsangani yoyu Makukuli gane digambe ni watu vapya ambari ni vanyamai gaskoza kuva maneka ndrani nyakudungiseli udungiseli au kuumba dziprojetu na dziprojetu edzi nyakukodzi kasi kuvi vayabedza ndrani yakodzi kuvi dza kupasiswa vamana pasedzelo pasedzelo unakuduka kavo nyamufumu. Haugane kabunya pasedzelu nguta mahungu kasi aya matsamusa ukayo mufumu kuyemo ya umu inyambani kumanika ko una kutsialitu ga batangeli kuyemo nya miganga umunya dzi district ga skodzo manega vana kuona leya kupa fuvi mitumu nya kutsalangana kutsi project nya kutsalangane idzi dzimanika ko kasi dzina kukirwa kuvale vamanikide ko va nakulomba yuma ndrani yakodzi manega vana kudandrisa dzi project dzawe. Ahulu hukane kutapa uidzi takutina kuningelwa Fidel akufundu dzinvolvimentu ekonomiku lokal. Mangu yaya, magane edu indrani nya tsangano umanikide kwa una utombanisa sivangu nyamfumu ahulu mana kuningedu ku Simon Mafimbi. Abu gambe ndrani ka uitsangani yoyu atsamusideko ukukuyi iyiku iyu gambe simbari ni kwa vale vakideko itsapo dzidzi mwendo vaningidweko ndrani yakodzi maneka va nakukira dziprojetu dzawe singu kweteka ku anavo vamaneka vanakulandisa minonga metu ya tsavo ina kwene kakunya kudzitumisa kunziya ile nyayadi ambari gambe ukubweretsa kakunya kwadi ndrani yakodzi kuitsapo dzidzi dziyakodza kuvi dzipasa vambe. Hiwa mohi na kusimama ni kumuninga mahungu. Ugomo kuna kupoha mahigisu, tumu uliga si nya ufahi, nya ulanga mo uliga si nya kunelei kikaita ustasao meteorologika kuyemu ya distritu ya Gufuru, uronga kakipanungulu ya inyambani. Ndranika uitumu yoyu nya ufahi nya ulanga wawu nya kunelei makarelu nya kikati, itengo nya kufindri. 4 milioni nga dzimitikao tsapo edzi tsudusida kuwa kufiri nyamufumu ugumoko ni vapasedzeli. Kulanda litu likanedweko kumutangeli nyandranga itako ina kuonele makaringa kikati kuyemu kinyambani viri atu makaringi atsamusidu kuika kikati yeye tumu utako unaukirega kuulikamwe nyakukweti kuwa mitsini yevini yevini. Iyu kasina manikako yina kuvewa ga iwu ulanga uwu. avu angakane kuye kumaneka siku na kupedzidwe kuve kupawa ulanga wowo sinapikukisa kamwe kavu nyakodzimaneka una kuoneledwa kavu nyamakalelu nyachikhadzi ku emo ya iyo yipandrihile mitu munyo dai ku yemo ya umunyambani ina tsuka isivo isika munyantengu wa kumeta ivire yako ndrani nyakodzi manika ina kuoneleya vamamai ka kunyantumu ule nyakuyela nokupopola sivavu nyachivereke yopatanu nilibele satsavu esi sinatsuka sihirega kuku kulanda malito matakuwa mitumu nyaudahi sakuledzo kiso materiali yakona atakuwa na kumatumisa kama neki mana kuenea ka kunyakwadi Ndrani nya uitumu yoyo makungu kuyali nya kodzumaneka vana kupopola tengu nya kupindri 87,000 vanyamayi ndrani kamwe nya uyu mwaka yoyo ikunawo avo nya kukala ulu vakudzidibasi kuonereya tengu nya makumana na lipandra magida 43,000 Esther Kump, nyakulumbi mitumu nyaudahi, uyatako na kuoneleya kuwa makungu nyakuhela nuvikeli nya sivavu, gadiresan provincial nya saudi kuyemu ya inyambani Esther Kump, a tsamuside kukoye. Zimbaru kamu ulu watako wana kutsangana ni isu garadu sisi. Kawa emi kutuma, wangu utakamu wana kuninga pasadzeli yoyo gavanya mai ni kutumu yoyo wangu hira kuyemu nya zindranga. Nyautsarangani nyaudaidza umu inyambani kumbe kuyamanika ukasina kutsiya lito ugava mamai gasikukodzwa maneka vana kutsikataleya ndrani nyakukotedzeye dzindranga nyaudahi kapu nyakodzwa maneka vana kupopodwa kapu nya isu sivavusisi
1: A hotile iti vakuku iyo tuburoza kunga hotile inga langiwa himo fumu wa hina para itafala kula ule langovu hima kankuru lawa ya mabajwa mavele ni mabajwa chubelekelu madaya kunguva mamani wa hina hama hama tifdadi ya kutala ngovu kambiva mamani ni mapapa ni wana na hambu ni majove mbajona asha ile inga la kuhikuma alembilegi hina wala asha ya 87,040 vava sati vanga lawa kuhu vaya popoliwa ne majiko jama ko talvez kainga jukuti ku hekumele ni jwa kutala ngovu materiali ina kutala ngovu he maluzili akomongana materiali yako ifela kuma ko hepopola mama mane mahina majina hatsemba ko ita sima misa nintirwa hina kati tafala ku kuma vama mbi lezwi nga kumeka lezwi ku hinga zwikoti hi maka ya materiali la hita ma shock lezwi to zwikota zwinga nivelia hina hambi ku kambe hi kombela ka vaparcel va hina lava tirhaka directamente na hina va hi vunetela kasi ku hi ta kota ku cuka votlhe vamamani lava ta ku cupitali xa hina para va ta maharastredi kanku
0: Esther Kumpi moyi ka sataku na kuoneleya kumbelongolo kunyakuyela na kuvikeli nyasikaradzu nyasivavu gadiresan provincial nya saudi kuyemo ya umu inyambani inakupoha mahihiso nyamahungu kachikati yehi nakota kumana mambe nyakuti kupapanzi kachipanguru chanyambani ahulu mangu yaya manakurasa ku Nelson Francisco
2: likumi na siraru sana na kiso singafa kukudzama jikati ngalava mweyo ingana itali ngudzo ingamanika kuina kudzama katsongo wa Ganges kuga uronga wa India kanga kutsamusera ga utangire kuga jipandikire ngalava yeyi kiyo inga umburuga jikati ingana ina kutsamakanya tsongo apo ingana ina kudzeka vathu vava gasu kongora gaiji motu jimwe ginya kulumbi tsetse kugari de ya mweyo imanegago gaishtadu Bihar ngarava yiyi kiyo ingave yiro gasu kubagira libandre na moyo vatu ahoru ina ina ubagiri ukugira makumabiri kala makumabiri na libandre vatu jikane kisunyami tumunya uhebuzi ya Timor Leste kiyo jingatibisa ku ema ku jikatiana nyami tumu nyauhibuzi ku mahungu nya kwaradoko ni nyari pupu ukumaruka bunyagwali kugali tikulilira Asia kanga kutsamusera ga mufumu kukajipandikiri kujipimu nyamatsiku mararo sihibuli kisina maneka kusina ku emiswa umunyedzi ndiranga nyauhibuzi nyamufumu zimarikambeni izi nyakulumbi vathu kumahungu nyago pupu ya kwa na ima nega kuhina kupusha kujipande hili yumaru kabunya wali isi jira kukube kuonega silo duani nyago kari sili kwa simbesikati simenega kuhu sinago resa marubia umunya magabi ya jipande hili utangiri nyami tumunya kuhu nile jikati kuga jipande hili ubangizi kuga sumane hili utumiswa nyasi vikero nyarikana nzitumvu nguzunguzu kasana na sikosana ni watu wali nyabana wali nzungumbi nyakukara.
0: Hingu bonga Nelson kukara tumungi swara yumsambiki anetu ibuide maigisi nya mahungu gazimi mzatikula muhunu aya Marcel Kenisa or Antonio Luis Batista kwe manikida gundranu ya kuoneleye malungelu ya mtini tsalani.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: na don ziora stunu watuga Mozambique ne misa mapingi
1: Radio Mozambique inyambane
0: Naketo nunuga sinema nanani nima tumigiro kwatu kabunya kuti kupa mariti ya mutange inalti ku Daniel Chapo kuga tsangano tako una ku girega ko ipanunguru ya sofala tsangano moyinga si ule utako una ku kania ku simotsinya tumbunuko gasi kanga ritigura tutu marudire utako una ku tsangano gudun simotsinya tumbunuko kukuraro kaku manika kuna kubudu waka suwa na kumarungiri ya koni nyaku kina nijifane kide kukira uwe sumo tisisi ngantumu nuku tingiri ngudu umu tigunu kwa tusimbari saku uoneka watu wasima niki vana kutaniseka ngudu kisu sumo tisisi ngantumu nuku nunu kasi mutange nyatiku Daniel Chapo kuyana manika ku anaku tura tanga ni utakuna ukireka kuga jipandikiri ya sofara na kitu So sabuga si keso smelega go sina go kharegile olovanga go ningirwa si hi wenya go kare gabari vata go bona go dzingedze ngutsu munya go dwane ni go bunguza smo sitsinga ntumunuko hi wa gidi ga sikita go no ningirwa kambe ga mutangeri ni ndi go Daniel Chapo kanga uye nena ya koni ga si amanega go ana go dwana ni go bata go bona go be smo sitsinga ntumunuko sitsingire ngutsu Omu tigun watuka Mozambique, kuga mijima yigasi hikunayo, mijima mimo kuhiri yonopani kunaoneka jihara inji kongongudzu, kuga sipandri nyaku tarangani sa omu tigun watu wa huli jipandri ya maranzi nyartikuratu, kumu kunaoneka ngudzu, jihara kiki ulele hani nyari kongongudzu, yikaranzazi, haulu kaku hibuda matinga nyaku hambanambani, nyaku wete kuhira kuwe, Semua sesingan tu menunggu semasa kita nak singgah guz, kamu provinsi yang nyambat. Isu bahaya kita sinaran Julia itu.

Nang sebagai kasih nama nama hingga kucingan dan nasional kita turziorash. Sabu kodzega kucingin nama nama hingga kuki tonggava. Kucingin si 20 minit kasih nama nalongloko. Nyaman ritmu. Kaji katinga zikinzi ora ni 54 minuti. Ikatiwa tene tigui hiningega simitumu wa tumeka toka tukimingi kitsupi. Mitumi roma zanega uyi Antonio Khumbane. Na ushalo ka swingi sinyawadi.

0: mwingi swa radio msambiki lo sileka mahungu ya silambo litsiku nyakinsi nkimakuyo nya otobro maka nya 2026 kuye mukipano kulika inyambani ungu taona kulita tengu nya batu vapya amaneka ko vana kudzibedza umunya kusema wadwa ambari kudai sipikuisa mapimo silusese gas maneka ko sina kuresa kudidzisa vendranga itaku ina kudwana nokuvikela ambari kubedza icho chikaradzo cheche Litsula Mohono King, Sina Otobro, Witsulile, Nyandronka, Nyavo Aji, Abinga La Branca, Kukaratu, Vatomanica Cova, and Ocupanic Jarazi, Nombawana, Kata Kuvana Gudilea, Vanokania Kawe, Fanariawe, Kangavatu, Kaimaniki, Inakuningua, Wulanka. Nitumunyao da kuhia mkengi mpani yungu taina kutisia wula ilela kambu tunguzi kawatu ila skozo manega wana kutikatalea kunya kuhiri ayiselo kutima tima kutininga hikati inya kuhambi manza kavo inya kuhadi kanganza mwile inya kufikei madwari kai mungu aya mungi simarasawa hikati hiki izaura ntoni kwa risa mungu ya kukaratu ingu kusuwe ya uingi siyo inya wadi Muhunu kinsi nya utubro litsiku limwedwe lili kasumanika kwa kuna ukulungedwa litsiku nyandronga nyako ahe akubinga la branca. Hukaneka si kukandronga imanika kwa ina kutumiswa kukavale wakuni kikarazo nyumba wona. Kukarazo watu vava wapanyaku ni kikarazo keki. Wangu maneka si wana kudileya na vutamusa ukawe kama neki wana kunimwa fanalu yawe kanga vatu. Kukarazo mungu yaya kama nikideko mana ukanedwa kudelegatu nyakulumbi akamu nunishpond. Apu ya kanideko hukuye wangu uta kwa malangani utarangani na wakuni. Kutepedwa. Apo vikideo kakipima nyisu umu nyezishapa zili ya upake vatu. Gendi kuikuwa simbisikati. Vanguta vana kutangani sigaradzo. Kalamani ya ikigasi vana kunyungwa fanelo kangawa muvale vama nikaku vana kupanya ikigaradzo kiki nyomba wona. Ata musidigambi kukuikavo nyama kimbleyo umu nyastaratu. Vangutangana gambe ni iso sigaradzo sisi. Kumakira luyaya kuwa imbi nziya kanedi kukuye. Yimbi gamba manikako vana kutangana yukutimatima. Kuyile nyakumbima lungelu yale nyakukozu kwe vangarenga mwendo kumana uyu nronga yuyu. Nronga moyu unyakozu manikasi unakuwa pasizela kapu nyakozu manika vana kukimbia. Mutangeli nyandranga nyosingarili kuhia mkenyambani Dulia David atamusili kukui angu siti sigaradu sisi ahulu mufumu ungu tuuma kunzea muhili kasi nyakuninge buzeru kavatu kanganzea muhili nyakuziku vatu maneka vana kutili sima ambaru kune nezali haradzo nyaladi kavatu vava manikako vana kupanya ni kikaradzo nyaulima agane digambe kukui kudika kavu nyatumu yoyo Nya ihebuzuli wata kufana kuhindi ngeya Vangu tumagambi kunzemo hili nya kodzuma na ikamana kuninga pasenzelu watu vava Omuhipa nungulikenya mbani ungu tauna kulita tengu nya watu vapya Ama nika kufana kuzibedza umu nya kudaisipipu kisa ama pimu Ambaru kusema wadwa ukubinra pimu Sisi nguta sinagure saudi edzisa Gabinete provincial nya prevenção e combate à droga Akundranga eyi yimanika ko ina kudzemise yandrani ya ufikili ambari nokudwana kupedza sigaradzo sisi kuita kukedza kwandrani nyamwaka yoyo hikunawo gabineti eyi kima nikideko ina kuoneleya tengunya oitenti oitu akulipandri na mararu makumi patanu lipandri vararu vatu ava vangatukudwa na varini sigaradzo nyakuwongu wawe na usivetika mukavu nyakwadi kumahungu nyakuvamba kona vanakuvindri idikavu nyakuseli nguzo vamba kona vanakuvindri idikavu nyakudahi Ita wikina kurasa kudi edzisa kama mungu dzunguzu kuhu. Kwa tengu hima nikidea kuna kutula nya oitente woitu kutala nya avu vatu vapya. Luka Jumanuel Kumbani nya kulumbi iyu gabineti yeye. Tsamusili kukui esi. Kudika basi kuwe sitake ya womi nya vatu vava. Esi singuta kambi sinakuresa ugaradzisa kwa taukeza kuwa umindru nya au vatu vava manika kuwa na kuzibedza ganzia yeye. Gasko zopindru yeza esi gani lukui ndranga manika kuna kutume umu. Vana kutumisa na gambe ni mitumu nye sevulu, nye udahi, ambari ni mitumu nye mapuisa, ni simbi sivangu. Vanguta vana kukira mapulu nye kukari, mapulu yaya vana kuninge hivu zero. umu nyadzindranga inya uhepole ambari ni mambi malanga muli vato manika wana utomba na kutalutalu ahulu hebudzelu yeye vana ugane ya kusitoka mezo sigaradzu isu sumanika kusina kuduyeleya mutu akudzibedza ganze yeye pata nyakuseyi kumoko nikudaha kuvindra pimu
1: katanga nyakuyele 15 na miraru myaka kala a friend vathu va ava akunangira dzichofi mana yibe aromba mitumu muziki talini ambare waromba kuhevua arti nyakukara umunyadzo ofisina nyanga dzimekanika carpentaria dzingi dzofisina dzikuromo dzikwetaku vathu nyakutuminao madziva hamuka kumahangu nyaku vathu vavodzikupara kuhongo vase wadwa mivision kuhaka na basi lakini vana zame kuhebua kuchira dzinegosi yikambi so sinisingupasa kumuthu adzimora adzibee tempo ili nyaku asimane kukhwi oluyumba tumajira atsikwana imenyesa iwadwa so sinisingupasa and town is diversion jako nari dzifinali tsimana khatumi muthu ungoromba ku angahango kaputuno asistiri jogo tambe kukhaura ngomoko kusingusvira ngoromba kuduka kudwa panzi khumuya kumana kuhebua simbi ni simbi akunari muthu wopota kuhebua ngwa hebu asimbi ni simbi kaputunu pali bolu nyalade pa ulanga yo wangu ta mutinya tume ulanga yo wangu ta mutinya kwa hebu ula ulanga yo empresa nyo kari ingu tola entao matuwa namba kwa hongo yoyu kusama wazi uku para donji seya umi nruwawe
0: Lucas Manuel Kumban nyakulumbi gabineti nya provinsa ikombata droga kuyemo ya umu i nyambani Mitumunyo da ndronika chipanguru ya inyambani kimanika kwa yena kutsia malitu kangasila ya luka batu gaskozo maneka kuwa na kutsikatale ya ndrani nyakuhiri ayiselu ayiselu eyi hina ugania kuhamba manza kuzinzia zile inyazani. Nziamu enya kwa zuma nyekasi unaufikia kabu nya madwali nya kutarangani ayima tsuka kumatumbu nuka kumahungu nyansilu Armindo Ernest nyakulumbi mitumu nyaudahi atamusile kukue uamba manza kanduku basi unakanisa kumati nyahiadi iji kweteka kukuhu utumisa mati nisaba ukavu nyakwadi mwendo kutumisa nguma kinzi ya eyi nyakozi ungahamba manza yako ahulu anayu matsuka kapo nyakwadi
2: kama ni kama kulawa heshama magia borge hazuka hila kutisifal mkaninu hapeta liti hulu mkaninu hila kushokola chokara talveje ahina palitu kakama liwa heisa liti huchikamba hila kushokola kutani hapeta lumkatinu uvu entao ichu kwa anakuwa heshamba amanga kama ni kama daula ku para ukhamba khwati amanga kulava kuva uveni sabao loku nga hina sabao nga zikota akutirisa khuma enta azigava zakuhlamba amanga hakwa chikela basi uchala sabao kangatela ha katornera utsaka msamanga uku sabambili
0: Armindo Ernesto na kukaneya mailano nilisimalile nyakumuto ahamba manza kavu nyakodzimanika na kudzivikeya kwa madwali nyakutsalangane ai matumunukako kumahungu nyantsilo Iwa mohi na kusimama ahuli na kupuwa maigisu inyema hungu. Primera sekretari ya Kulumbi Komite Provinciala na Frilimu kuyemu kenyambani kama nikako na kutia lido. Nyagulaye hitzungu. Inaugani ya kasi kutima tima kuwa valo manikako wana ugira tumunya ulimi maile nukodza kubi. Wawonele ya ambaru kutika mkavunya wadi zimbe uziri ya kodzu manika wana kuyala. Jikatimwe yukasa kujizima ya kumatikunya kihara. Kukara atu kwa nendo abaga sikodza kuwa limi Basikatele kuhu ya la zimbe uzili nyakusimbari yuaneka ya hala na zimbe uzimwezi edzi zikaradza kuhufa. Adelia makukula atili hila yulike hikati ula panova yikati angabi agira tsanganu ni mabanyi kukiema yipandu ya mangungu meti ga distritu ya Inyasoro. Ogani ya kuwa yi distritu yeye makukuli kwa manika kuna kuhigisa ili enduleli galtsi ula muhono. Mitumu gasi inya koneleli makarelu nya jikati ki igani ya wikiyo ukomupuna kupoha maigisu tumu nya uvahi nya ulanga umo uu nya kozi uibukiso konele jikati awishitasa meteorologika kuyemu ya distritu ya Gufuru uronga kipanguli ya inyambani ukomanika nartengu nya kubindri 4 milioni nga zimitikau zapo izimani hideo kozi na kutumiswa kabu nya kozi manika kuna kupawa ulanga uu nartisapo izizinga duwa koko firi ya mfumu ugumoko ni wapasitzili. Viri ya tumakarinki ya kudelegati nga Kulumbi Institute National nga Meteorologia kuhikia mkinyambani kuyo oyu anga tsa musa kukui. Kukubezo kubia kuhira tumu yoyu sisi na kubugisa kame kukunga paluswa mahungu mailanu. Makare linga kikati kuhiemu ya kipandri hile. Mwengi swaraji Msambiki kaya mwangu ayenga marisaka kikati hii. Izaura Antoni kwa risidegu mwangu yaya. Hina kumusuwela kusimamisa ni mwengi sinyawadi agamitumu ya radio Msambiki.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Uyan hagrosaga uwe mwingisi uromo kukasi kuka bambi nyagi tendri kia kukua ingisa rongro kwa tuwa muhuno. Na hagrosaga mbika umwingisi unga hininga buleya kuka omofani kwa ako. Hambarika tu umanaga hunu kuku ingisa kumu inya omofa ya ako. Kupeta kasi umanaga nugu jimbitisa kabu nyagwadi. Umanaga si nugu chedisa kwa difuranti ya ako. Uwa uzivikera umurwani ubuakasi kuka zinzira nyadzadi umungorago. Kade bale gambika umu ingisumanega kasi unuku pasiar. Na yuku chetu waha kwa de kasi umu uhongoraku. Etu chenu kasi radio Mosambiki jititi kia inyombane. Hena mana kasi na yuku bangaraza kabunyali endurago. Na yuku chetu mwingisi haku bela kamu karalu kuka hukuranga wu ukuromo kaka hukurombali sesa. Haku ponzera kamu kuka mahegu litsaku. Ubahe kubangaraza kuka litsikura muhunu. Kulonu na yuku chetu karanyi etu kuku hina bura apa hina taka apa kambari kitu. Wuna hanwa abanya longoroku wa muhuno. Muingisi abanya longoroku wa muhuno wana bangalazo wa kasi kini Jeremy Francisco kala maguhigisani nya longoroku.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kulisini muingisi wama abanya longoroku nya inyambane ritmo longoroku wa kunyaku koleje kuga alisine longoroku manega unagoresera sizimbasa umugaya inyambane. Hapeta kasi unga zuku zunga nyana kuloro hinapetaka munga rosana kumogunyugu hana kugaya zega jizimba. Hina zega jizimba ja umugaya inyambane.

Hipiriga sikizimbaje ya bega esi bambika leo kresi na wakuka wo tula nzi ya ngungwa ibuhide. Ande tu kenu na hikuwembelaka umu ingisi uhipu wako kuka jikati yeji. Lulinya kuwembelaka si vizinyo wako ambari kitu mungana wako. Asi tuli kujitendri ya ye kuka jikati yeji. Kupetaka si hunga munu nrujisa kuwe tula jitendri yako. Umora Radio Mozambique hititi ya inyambani. Kukulongolo kunyakolejo wa umugaya inyambani. Upede gube asulu zisilu nya singi nya gutsakise kugali tsukula muhuno kululika munya pete gu tsakisa longro kwatu hambare ke tukambi hitsakisa ka uwe mwingisi ukuromo kugaya hirambidika simu embi kuba hitanjela nayo mabulu apa muembi kasi ataku kuga umudoropani ka inyambani lisine hitsejama umudoropani ka inyambani kuba hiramba muembi himiresela ku kuga litsukula muhuno kulwa lumu ingisi hingukuramba kuba undendra kadera hambare ke tu undendra ledahu ka nungu ka kuba batsi kuba ingisa mabulu yaya unyu muembi hinga muramba kuga ali tsiku la muhuno kusine henga sizeji kasi mabulu naye kangaji olowezi ngulini kasi hapa jizimba chumwe jujaye kukuu ya kasi na hipudiki zimba jaye hina tabi ya randrani nyamabulu nyumu embi kunaye hapa

0: Yupudika siji zimba nyumwe jujae henga jizekako ya muembi hikunai aba kukali tigula muhunu kanga zinyakane kizu kini muembi wa omu gaya inyambane gambe na nyugu embra kini muembi yoyu muembi kasi atako na kupezi sako belandrani nya tumu nyawu embi hinayu aba uwa hengela na yu mabulu kukali tigula muhunu kanyana kajaka kasi jikatinya jinji kupetaka muembera kwa ahizimela hanje mabulu nya etu nyana chini hizimeka aba hinakitu hoya hoya aba radi musambiche hikulosa kupera kamulina kumani.
1: Awigidi keni negrinyu njigivele kwa ya nyembane mwele
0: Kizu negrinyu nga embera negrinyu lina nyawu imbi o mwendo lina nyama pasi.
1: Negrinyu lina nyawu imbi.
0: Kukali lina nyama pasi kumani.
1: Keni Antonio Eugenio Shaishai.
0: Ga Antonio Eugenio Shaishai kwa uchincha ubelaga negrinyu. Gina nijinga ujira kuuzega lina linyawu negrinyu ulitabu nyawu imbi. Ulizuru kari lina linyawu negrinyu.
1: Lina lao negrinyu eni nyiyodogo ngwade maputu nyahagana nivangana. Niluko hagana ni watu nyafuvi nyana nguzi ngusona ne.
0: Kulisini.
1: Ja vanyona kumu yukumba yangu yisi vade ngusona. Ja vanyembe na pwani keni negrinyu. Ja kune negrinyu wa nini nyitaka kulina lolo epa. Lidandra nilu likala lina lolo kamula negrinyu.
0: Chizunga ye embele kasi kukaa jupungwa na jejinya uembi. Jukubele di kareni. Jishia meli kareni kukaa jukubele rambara kitu jukubele kumuga kamuni.
1: Tumu nya uembi kanya pia gale nye pedi mwaka u. Majigali ni gale na nyirini na nyihagana kesi nyao imbi. Aneni njiyo pa keni nyoza nyohongola. Haini avanya studio ulanganya karati. Eni nyungutimisi ya kamu nyohongo wanya beya avanya tumuu. Janyimana nani mungana nyindri indra kwejo. Hongoli ya gravar muska mweyo. Hongoli ya gravar muska mweyo. Neka nyandreni remeya nejiro. Kamu sidezia pasa antika la nimuhunu.
0: Ukubeta kugane kuwe uwe urina uga sijini nguwa jinyo uembe uluha munga muti nyo akundinra akubeka ii
1: kisu sos
0: kitu nga embe negrinyo aku emba kasisi zimba muna
1: eninyo emba pasada ni gidika
0: ukane daba kuwe umaniku nguze kwa kumungana muhungora kasi studio ukubeta nika siku ya tepa aku wanga kukomba studio mwa tepu mwa tepu mwa vili lisin
1: tepida vili muska yako anera rebe kawunyi suona kini esikamunya direbe kandrisango
0: mudidigana kuwe wana kurepi agasi handu wa nzira yako
1: kuhudika na kahadika maji nzia yai ini ngidi rini ngidi ema alivezu mambi mati unyo hongwa ya emba hungu emba atavu alipara kupe menja tenya na silu nya kwepa para si uone kwepa nyomudiga hii kontinuwa ratavu nzia emwe
0: kitu nga embra kasi kukamu ganga wako wako haka karini kangamu imbi
1: kumu nyungu kupea nyavangi wangu nyipara nyana wade kanyoni zinzi ya nyavivi
0: sizimba singanuko naso ndani ya tumwa kwenye uimbi
1: sizimba kanyokontaro maji somu nyana
0: kitu nga embe jena nukidogo rdego kubaji mandeka ndani ya tumwa kwenye uimbi kujira muhuno karaga suku anzi
1: eni ingidore lako awa nyanzi ya yangu eni kanyokweti tapao maji eni nyodorea tumu wangu uimbi ya wade nyanga zimesaji zidini embago vanyita kia mutu nyunga u muska shkutar ako maji mesaji ngutisa kamu nzia nyayade eni kanyukweti sinya singi
0: kizu wamu kasi indrani nyamabuli atu kupeta kasi unga bura na hikutu kutunga nyana hambari kitu na yuko hananya na padu wana kujibu hizi zimba nyako hijizega hijipa kasi indrani nyamabuli atu
1: yee muska nyakupo dumu izega muengise wa ingiseti Kenya eni nyuhuode nyokuweta uwe nga zango
0: kids hungulini kasi hapa jizimba jichi kukwana ndrenatasi mamanyi maburi yatu

0: Eni nyugode nyago veta uwe udemba nzimu ye ku sisu kujirajarago o mwenru silunga suwono nga kausipimisa ugama uemba
1: Sisi nga nyigirege gari nga matiku nga nyigirege na nyugweta nga mai nyugweta nga mai tala esas koses nyumu hamuga porque banya mai va olwe pa kandri nga nyalisini Mas em um mande camu oi, camu nha unha de umu vete, por si nga empa musica yo que ne eni nyo veta unha zango.
0: Kizu nga embera kase kugatumua unha u embi, uru umanega kase unugupalu sa zanzimo, nrani nga tumua ago, wa umanega unugupase zoro kumutu, umu nga sasapu sisi ujira kase kugali tongarago.
1: Litongarango, wa mwa mutanyi pase zeyago, litongarango kamu.
0: Ku adujale mutu veta kupaseza, nrani nga tumua unha u embi, anga kupaseza kujana nijakon, ujono kujungu kenege.
1: Eni igunyinyi kenere ya nguzo ugongwa maja friend eni nyirugulomba kamu kuyipasu kamu nyawepa banyimora kamu kunziya nyayade eni kontinuare nyongwa friend parangita kwadza kurini ihongowa kamu isimama kunziya iyo ya imwe
0: kids ungari kuphera ungutirwa malanga nyamanje o mwendro ungastiru kuadi
1: kanyisitidu malanga nyamanje maji bomu vambi banyitihu Aininga hongo wako tale sa shkowezi.
0: Kids, ngubatwa imbe omu gai nyambani, handre umu gai nyambani, musambiti katabo. Nyumbaba nzinya maigo, kuwe mwe imbe mudogara ku urunga beta kasi unga fana nai kuku emba, hambari kinunga henje na ipali kukali tulumwera.
1: Eni mu imbe wa nyambani inga banyidorea ukamu uwepa hemba tabo ku Big Jota.
0: Big Jota, kujena nikasi Big Jota kuwa uemba nai, o ujena nujudogara ka Big Jota.
1: Ka Big Jota nyo uweta uemba nai purgi Tsaikidi nguzu kumitumu ya hizi muskazi ya hizi ngutisa kamu zimesaji nyawepa Nyavange kamu vanguzugola Nyunguzipara kamu nyawepa Nekui inga emba atavu kusosu kamu
0: Nguzama kasima kinga nyaku uburanyi Big Jota kwa muemba kumogo O muendu kudogorela kakona basi
1: Hidu kubula kumogo mati unyana huane kuzi whatsapp Maji kanyakunsigiri kumaganya Ginani ulinye midinyana kumakanya telefoni, telefoni yangu inizi problem.
0: Kizu kanga mu imbinya mupya, ungumane kwa sinumana jipaso, nya zideya, kwa imbivali nya kubanguta kasi kugana kwa kuemba kumatiku ya gali, ome nruwa kujirasa kubasi, wenga.
1: So susungu manega nya jipaso nya vangana, nisisa angu kamu. Sungu imbi ya wade.
0: Jina ni managasa na wakupasa chiju. Malove ni ya zimuzika. Jina ni jakona. Mwema managasa na wakupasa chiju.
1: Malove ni ya zimuzika. Ziletra. Akilu mashakili.
0: Kitu ngubonga. Kikatiji nguma negakasi na juguhitia. Kukaji katijiji nya kuchetze. Napeta kasi kamu unga pau kandrani ya mabuli ya. Napeta kutaza kubonga ka uwe negrinyu. Unga zumera kasi guhi zumera abaradi musambichi. Kula utahinja na mabulu nyi etu mayara negasi. Kizu jimbra kizu tumu wakunya uimu. Hinapeta kamu kuema kaba nyima buri yatu. Kula lukuwa hiduga kamu kabu nyima buri yatu. Hina luga kamu kuga ejizimba ejimwe juu yako. Ngulini kasi hiduga kwa siku kuga ejizimba jiki.

nilitsiuka ambili takona kukulungedwa litsiku la binga la Branca akumtsetengeli ule uthunswa kukho vathu alinya kuvanyeni kukoha kasi kuphasira abunya kuyimbiye. Munu bangazeli khuyi Antonio Khumbani mithunya kitonga timindi kuchikhatinya dzi 9:54 kala yoke tu tsalini wadi ni mithumu ya kidimila kitsopi